nanyain tiaw dan anak hari ini nanyain ini nanya hari ini nanya kalau nanya kan nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih nanya sih n

0: sawa sun ce mai kamar zuwa kan aika kuma dan aiken an taba aika shi ya je ya dawo da sakon alkhairi
1: ai dama in dai mutane suka tura mutun nagari to sun huce takeici amma wannan batun akan wa kike yin sa ne
0: magana nake akan malami bafadan Allah malam shekarau dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a jami'ar APC
1: har kin tuna mu wakilcin sa na baya inda ya sanya fitulun sola a local government 15 da gina titina asibitin malam Aminu Kano da gina pharmacy mai suna Maryam Ibrahim Shekarau a asibitin malam Aminu Kano
0: to ai ka san yana gwamna ma ya gina matatan ruwa mai lita miliyan 750 a karamar hukumar Bakwai haka yana sanata ya gina katafariyar makarantar tsangaya a Gunduwawa da gina ajujuwa da rijiyoyi masu aiki da hasken rana sola
1: kin manta batun tallafin dalibai da taimakon marasa lafiya da malam Ibrahim Shekarau yayi
0: ga kuma gina ajujuwa da makarantu a kananan hukumomi 15
1: saboda haka ga mayyar tafiyar gidan siyasar AA Zaura karkashin jagorancin Honorable Garbanu Hudarki tsohon dan majalisar karamar hukumar Hudul suke kara tabbatar da yin aiki tukuru da hadin kai da goyon baya domin samun nasarar sanatan Kano ta tsakiya malam Ibrahim Shekarau a jam'iyyar APC
2: mita 97.3 a zangon FM Ramon Radio
3: farar aniya laya.

0: Kunzon gwamnati Alhaji Abubakar Birnin Su al'amura a jahar Kano sun tabarbare tun daga kan haƙoƙin ƴan fensho ma'aikata ba santa kamar mai albashin su ba ga tabarbarewar ilimi da lafiya da sauran matsaloli amma da zuwan gwamnati Alhaji Abubakar Birnin Su da ke gogegge ne kuma haziki ya warware matsalolin ƴan fensho ma'aikata suka samu cikakken albashi ya inganta fannin ilimi da lafiya har ma ya samar da abakiya sashen kula da masu larurar amon sanin jini wato sikila haka kula da yara da ba su magani kyauta a jahar Kano jam kyauta ga biyan kuɗaɗen jarabawa Edda Taneko ya samar da makamakan titina da magudanar ruwa kuma aka haska jahar Kano kowanne sashi ga makamakan gadojin sama da na ƙasa musamman a kofar dan Agundi da shataletalen Taludu ga aikin kammala 5 km a ƙananan komi 36 na wajen birnin Kano bayan matasa jari da mata a kowanne wata gwamnati Alhaji Abubakar Birnin Su mutum ne kareni mai tausayi da jin kai da kuma shiga lamuran al'umma al'ummar jahar Kano domin darewar managartan irin waɗannan ayyukan alkhairi a lungu da sako ƙananan komi 44 mu tabbatar mun fito mun sake zabar gwamnati Alhaji Abubakar Birnin Su karkashin inuwar iyar APC a Kano na biyu wannan sako ne daga matawallan kibiya Alhaji Hamisa Aliyu
1: na gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yani na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu zan nuna muku a shirin duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bello TV.

kushini zakumu ati kushini kesu ati kusumi ke ganin zai kawo mana canje rayuwa dan haka mu ceci kanmu da kanmu ku dan arewa dan jihar Kano ku fito afuwajan mu zabi mai girma ati ku Abubakar dan Kano ku fito afuwajan mu zo mu zabi Umar Abdulsalam wannan shine mu fita ina wadanne ike na san aqida ku na san mutuncin ku na san jarumta ku dan kun kusiya ku zo ku hada karfi da arewa media group mu hada karfi da dan bulci komanda domin mu samu wa talakokin mu fita daga kangin wannan masifar jama'iyyar APC ta jefa mu mu kada wannan gwamnatin mara tasiri ta tara dan kore suna nan suna ta cewa gwamnati ta yi kaza gwamnati ta yi kaza kuma ba abin da gwamnati zai banda zancen rufi don haka za mu kubuta daga hannu ɗan sari amma ku talakawa sai kun ba mu haɗin kai don mu da ƙauye mu zo mu jefawa a teku ƙuri'a mu kafa mu tsare mu raka mu jefa Kwamara Abdulsalam ƙuri'a.